ཁྱི ཕྱད མི དེ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁེ་ཨ་རི་ཆ་གི་མང་པོ་དུན་བེན་ན་ཨ་རི་ཡི་རན་ཐང་ཐེ་ཞིན་སོ་ཁུ་ཁེ་ན་ཐུན་གི་ཁབ་ལ་མ་ཐུན་ཆ་ཅུ་པིན་ཚམ་དེན་ཐུ་ཇོ་གོ་བ་ཐ་ཡི་རན་ཁེ་ཚོ་ཏོ་གག་དུམ་ཐང་བེན་ཇོ་ཉེ་ཆེ་ཚང་མ་ཆིར་དེན་ཆེ་བ་གག་དུམ་ཆེ་བེ་ཡི་རན་ཁེ་གུན་ནོར་ཆི་ཅུ་ཆེ་བ་ཐང་དེ་ཁོང་ཁོན་སབ་གུ་ཆུ་སོ་ཆུ་ཡེ་ཡིན་ཅ
유지. 이랭키 이시민이 코무츠 초가니 이랭키 탑주기 지구 라자식도 교류진 티 이랭키 딘자 딘로타 서쿠이키 뚜브쇼 토냠 송급 초고키 딘자 직수의 깨준지기 뇌부템바마세 마원바 아르타 닝두 주민체 교류야 갑딘차긴 코든 지도비 문진지구 유부시 Xianya Yishimine, Erta Yirenki, Tubub, Maumba, Pichote, Shamseki, Nungtsu Sum, Yongsibi, Munzin Chibati. Jigni, Minga, Dujeki, Shilu Yinbe, Kadegi, Nabati, Gun Tugu, Tishi. Tirumpu Sishun Le, Genanki, Dimgu, Nushuta, Gazi, Tunjigunbe, Tunzinpo, Ne, Shigunchi, Wemakun, Chaju, Laryang, Bigu, Torwashi. 我应该做你给偏村七十元米级别,错开给出新西尔东的国金体别,那么母体内死。 Nini, Maktun Dundu Larian, Jimbaburgu Tishi, Mingar Aritan Yirenki, Dujeki, Tunzin Chigu Yumu, Wengan Tangmar Genanki, Tizin Shokaki, Nushu Tibu Yubi, Chonibu Tokaki Tuzin, Shatun Netun, Gimbe, Mokchu Chibu Langsibi Ninga, Narsi Negula, Do Dunbar Pinsun Jibu Chibi Tungin, Gertu Chung Sibam, Chibu Chiga, Kuwaiti, Timbar Sabar, Gijibu Yi Jurin, Shabili, Balakati Yi, Chuanibu Nundin Ki Chutun Joktap Tetsi, Tubab Ti Rinborta, Shilu, Larian Rinborje Ki Kurgyu Li, Munji Chuygawi, Munzin Chig Yubshin. Sumni, Ertan Yirinwa, Nigab Rengxin Ki Parge Guji Chungsu Yubatishi. Amansu Dumji Chikin Ki Dumji Wo, Eri Chuygi Yirin Le Gewi Benjo Nyeche Kaji, Mibsu Ni, Yirin Ki Chuga Shiazhu Nitun Ti, Jungsi Chishu Chagyu Ti, Jilin Chi Sibashi. 上海七街街一六千起微笑心就所以给跟起木娃丁龙起狂起能催日送不提大起春年内催唐不提吞死提而谈一连起木腿土推催江心春门前年心西群起为木处米琼瓦塔文这起吞这江原高音别文真起个月不是咸阳丁龙起文真起吞 莫吉塔巴尼,萨托国下切别切推中尊严别文尼,朗措切不能够托尼,让其王茶做过个月。在这期为边角推不给,一连起二日七十七个月滚地东西门,文干明年年催了电呢,边角塔忙出尼,一连起车尊说看起,文竹吞尘席民别文尊七个月不是。 咸阳 Konki, Mingar Ertan Yireniki, Tutsu Gangne De Yujin, Sushi Ki, Mulla Chishu Chimila, Dashin Yuji Jubata, Dujeki Juna, Erid Kasi with Dimgu Tutsu Rumi Yubi, Tirunpula, Tutsu Ginushu, Tiwechiwa Yula, Yirenla, Tiwe Tutsu Gang Tobi, Nubu Yubashi. As a Bi, Olomia Nadi. 何来特仍穷日不谈苏准日被陆林奇催得康纳中魁给言马玉节也拉伯渊别苏汉松阿塔拉伯也别科不敢松年巴北毕业托罗子金金奇罗门措了苏家奇七年前卡奇下去浪子罗平月他国土罗门主场卡谢给国内给根奇拉伯归档了大型马格森别浪子南措给这些年龄奇年新月 提及昆子能够起了米吧毕业托中大七月我种六千提托年六只提日别雄鹿给这些年朗林子女给所种牌更多穷娃虽然特别存不他天天中国给人给单位更多期许提升罗尼是增益了里边阿比兰尼他听给六千年轻罗面车席给不他所种提来宽了我才起了最后七位从南穷月 Konki tinga lupti chigab, rigbe shung lu mato nyingan mi. Taja chunggui gigan ki ngan tsur gui ju chi dan labi, tiwe libe guni si jia kuwa lin tu gui du ji ju yubzi. Tine chunggui, azi abi ya rogyor chibi single li ri lupsu tu ting sunbi lagzi rogyor namchan ki du ri shikshi. Namchan ti mi yun ni, single li ri lupsu gigan ngak dong chibi gu. Azi abi ya ra changzai towe single lagzi kipde mi na kaji
sokyong che di. Kuntso rangke kubki xingle li ri lopsu ma la zuro che kyu tan che. Sanye tige xingle tunke ki chu tse torto.

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ke.
1: Kirang chobo na lientu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyanyang ki gyobchung si jun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu
4: ya. Kiwe yenbi lu ya.
5: Tene renge tsoro gongboro mundun shu sibe lusie di hin. Lusie di tsi jesi wundu tan dan dawa doji di zin gyalin bema yanjian rito. Di nangdun jik shubi yin na chokzun tsumyo gan la sese ngangba popyu. Sese lewang tunba zidong tso lai ju. Chokzun tsumyo nangto senya chukju keba. Senya zidong samu chokzun tso la ju yu. Namja bawe gan la segi nima shal yu. Chuki tsuwe melong niwe nangto cho. Namja bawe dunhe mundun siksun shu shu, tsuwa gila kwebe mundun siksun shu. Chokzun tsumu yitong kwe zhexi shu, namja bawa jinyam denpe zhexi shu. Lusie di xie zima xiu yun di dian dian ling jie zi. Di yu gu di kang zhi yin ba kian duo hao shi. Xizang xiam lang ma xin yang du, hong bu rong mundun shu, xie wa lusie di jik san nang du.

tangbu yin na nimar takbi tsu. Rang ri mibi kajun la, dun rupche nime chide da, kong sunang chibi so toro. Su rupche nime chide da, kong luzi chibi kangsa tsu, xie dun du yin na nime chide chungbu yin na tenpa chungwa ta. Yer du nime chide chungbu yin na kangjun chungwa da su xieba ta. Yang nime kurupu na dawa chila ya chaba bopda ta. Nishar ki duso xaluyen dang nabu yin na ningungwa li na chaba boba. Ninub ki duso nubjang kuy gen dang nabba yin na namzi la chaba boba ta. Chiru yin na nima manu be ngari to nime kigul la naja chung na chini yin na chaba ngepar pobe da so ngunzi nang yubashi. Niba dawar dakwe tsu, dawa yangwe tse jitang ni sumje ge ciru nijang nguye so tona lo dere char bopshu shenpatang. Ciru nyingwe ni nyamba ina char bopshu je la gwen kangjun chungwe da. Dawa e gurupu wa ina dawa jili na tenpa chungwa da, dawar jasu wa ina tenpa chungwe da. Min tawa de dawa jubwe tse jiong ara gama minru dawa yungantu chungwa ina luchu nyeshin nyam juwe da da. Dawe chiel chung na mokchu dang lungpu chung e da. Jindin ki tse ni gui namlan sam. Ji tamme tse ji jie ki min sam so, dawe ciru ni ni shir nung tu chang de tu nyambi na gewa dang. Jang wen su to na mokwi chung e nyinga chi. Lojo su to ar na na zha xi xin cher ju du su bobe da su ngun zi nang yu bashi. Sumba kamar dawe cui. Karma tangje chukbar gyun na toser tang neri chungni tang. Ganda cha tang jie lung na tenjun chungwe da tang. Karma minru lor chungbu yin na tenjun tang mugi chungwa tang. Changdu chungbu yin na lodao le xin cherju mawe da song ngunzi nang yu bashi. Shiba jimbar dabi su. Nabiyun kabu rinpa nyi sumki rigi jing na charjin bongi tang. Namlung du sharcho ne jimba mabu thangmar timba jawa nubdu gyubi ina garcho lai charsi chaba nyurtu boba ta. Shalu kala ina medo bime tomatsi je jimba parsen me par jeba ina nisha ji la chaba bu gyu da. Sharcho ki kala ina lu gi tuzi chawi jingar tomatsi wa jungba ina nin tei ji la chaba bu gyu da. Nishar ki tsamso chilip ki shobo kyang zhen jerzi nyongbyo sharcho kebi ina mingyang para charba chenpo pobar gyuwe da. Xianyang china ki changgar bindu ta kuzi jiamu tribu ina charba bu gyu da. Jimbo lhoni changdu gyobur zhena chang yegwen gupi ji kangjar chizang bu gyu de ta. Jimbo numne changdu tribu ina kangjang jinzang bu gyu da. Jinpa changwe ne xiar tu ju na kangxiar nyungzam tang yana tene minbo bie da. Jinpa nungwe ne xiar xio su dee xin tenpo ru ju bu yi na dun yu rinzang la kangxiar minbo bie da. Jengzhi loru ju

ཁྱི ཕྱད མི སྲུང ཅིང ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: དུང གི ཤར སོང སེར དོ ཅན གྱི སེ སི དེང ཐུ སེར དོ ཅན གྱི ལབ ཡུན རིན པ ཆུ པེ སེར བུ སེ ལེ ཆུ པེ རང ཇུང ཁམ ཆེ མེ ནམ པ ཐེ ངེ སེམ ཁམ གྱི པར ན ཡང པོར རིན ཅན སེ ལེ ཆུ པེ ཤིན ཁམ ཚར བུ ཤི ལོ བུ ཁ ལེ ཕ བ དབ ཡུ ཆ ན ས མེ སེམ པ དེ ལུང ཕུ དེ བེ ཁུ ཅིན ཤིན ཐུ དེ ཚུ མི དུ དུང གི ཤར སོང ཡི དུ གོང བེ ཅི ཐུ ལུ ཅ མེ ཉམ ཡུ ཐང yerdu chamse mame zumsi thi thurin thebu ge ge jobe milamsi kharson chame thu yesong deung ga syar song senjing ki sing la lang lang thu dang xin cheng su gi sa byun kho de jo be de la thi nge lu yi phong bu chang ar ki cho xi jin ki jin bi jam yin ji be zhe ji tang chung bi ji lung thi kharson min du le དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ 杨安宁姐妹把这点妈妈眼泪旁边都讲的让我让对她用手车呢西部儿就为罗德南这些没多少的美国来龙被心都就能给起不疼你说没起丁个小时从长时期给丁拉铁几度南巴找为几几泼沫我就儿疼于一他们给没提起的因为给他们南龙北当教堂对呢康萨尔开始出行
1: 착자기맹아당지긴주강오도지카도낭이그옛락디그미젤르베베자강당유도W초르크락베쯤베예덤남타스윤진족탈첼니웨가니뿐치신미츠셈기교난당마메이기동낭키접도나디류셈니가야묘토유니이동키교루린당괴내총앙
0: tuyong ka xiar song, yun rin ji yar ni su jik sim jik la dien jin, sim kong ki nying tam sang mien xiu xiu du leng di. Che mien zidong sa bie juan bie ding ki qiu jiu nam yang. Ta su chang xiu xiu ki sim kong tu. Gyo lang lang ki dong ngay nam xin, ma mien nga gu tam bor dam di. Rang la wang wei jik ding ki ni xin xin cui qi. Juan bie ye ye ding ni yin rin tu pu di song. Tuyong ka xiar song,
1: 端着四十马面爱图弄不糖端的既然你给再度给娘表拿错卡的家村去催图经人经人了业绩他是杨北四十千步往往的男的滚了都被长修修糖叫浪浪给我的铁心端个小松长浪浪给端辣铁扛萨当街恰就那么以深度交流联系 yege chogi madu unge dunsin miki damu yingrin la pembani yiwon ji ji namda ti kangyo sisi bang tu pepyo rigu gi chara chebani jilami dung ga sar song jebu ti sim chokjur do we dun la ti serbu ser tan chung be jig den kam di singmu la chi yin changar gun ji jun bur parme yamur chi tu de song chan na la chen sin mawo jung yu le nyek be sisi dun bu 冷林抗争科玩孙娜美了长日龙贵族家叫娜美吧认为每期大木精神精神了偏不腻基地旅者旁不疼也对早为感念端端陈杰妈妈说拉里亚娘总计今天国内西地日拉尔各一别谈定别昨天土地数据大困了修不腻略加一端个下手再度他们家家村了天明 제도 살베 네물레 큐베 남다디 니 심캄히 파나양보 따고 줄레 제신 랑롱 크진자웨 셈네직타 창알 군드타 총베 교나시 자존 칼라예제 팡심제 투시 남다신투 양양드 직딘 지멘실라 미진 라리아 지야 뚜인히 랑제 철투 옴시양 직딘 미유 캄디 제제 디주삼탕 아메 노린탕 미유 미세기 진행 자매 아메바 방매 추수수 송웨 니 랑조탕 미칠 라 지야르 더뷰 철도탕 듄제 더뷰 냠낭시 찰시탕